kalau kan dulu yang mari ya mana dia yang ngulung kayak woy woy ra ada kau kurung tuan diri malah cicit nah markup merwala.